0: cyangwa igitekerezo ku biganiro byacu cyangwa se amatangazo aca kuri Kiss FM watwandikira kuri tumenyeshe @kissfm.rw guma kuri Kiss FM
1: Song of the Hour Kiss FM

FM ni yigiteze amatwi hanyuma satanirenze iminota 21. Mbwira niba hari umuntu ushaka ko ngufasha gukorera surprise call, mbwira ndabigufasha kuri 0788 38 23. Ese uwo muntu ninde? Ni umuntu ushaka gushimira, ni umuntu ushaka kugira ko umukunda, ni umuntu ushaka kubwira ikiri ku mutima wawe cyangwa kumenya ikiri ku mutima we? Umva, mbwira bigufashemo aka kanya.